0: bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan kesehatan kita menjadi lebih baik. Tidak melewatkan sarapan pagi merupakan kebiasaan baik di pagi hari. Ketika sarapan, kita memberikan asupan kalori yang kita gunakan untuk beraktivitas pada hari itu. Bahkan, dikatakan bahwa orang yang tidak sarapan dan makan makanan rendah kalori di siang hari justru memiliki berat badan yang lebih tinggi. Meski sarapan membawa manfaat yang banyak, kita tetap harus memperhatikan menu dan porsinya ya.
2: Radio Multatuli FM.
3: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik epik hanya di Multatuli FM.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Multatuli FM. Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lebat.

89.0 FM cerdas informatif dan solutif. Ya masih di sini di Multatuli Weekend. Maher masih menyapa sahabat Multatuli FM di rumah. Alhamdulillah ya pagi di hari Minggu pagi ini ya masih menyapa sahabat Multatuli. Semoga sahabat Multatuli yang sedang mendengarkan di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah dan juga rezeki yang lancar. Dan alhamdulillah ya masih menyapa sahabat Multatuli FM di rumah. Pagi hari ini Maher menyapa dan juga akan menemani sahabat Multatuli sampai beberapa jam ke depan dengan lagu-lagu pilihan, informasi ringan dan juga tentunya obrolan santai yang mudah-mudahan membuat minggu pagi sahabat Multatuli ini menjadi lebih hangat ya. Dan sahabat Multatuli, kalau pagi hari ya hari kerja ini identik dengan terburu-buru, bangun pagi, mandi cepat, sarapan sambil berdiri gitu ya, lalu berangkat kerja. Nah, hari Minggu pagi nih ya, biasanya menjadi hari yang berbeda. Ya, banyak orang yang memilih bangun sedikit lebih santai. Ada yang olahraga, ada yang jalan pagi gitu ya, ada yang membersihkan rumah, atau ada juga yang sengaja tidak punya agenda apapun karena ingin benar-benar menikmati waktu istirahat. Dan it's not a problem, itu tidak masalah, karena tubuh dan pikiran kita juga perlu waktu untuk beristirahat ya. Seringkali kita juga terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menikmati hal-hal yang sederhana. Padahal kebahagiaan itu kadang hadir dari secangkir kopi hangat, dari obrolan bersama teman, bersama keluarga, atau dari sarapan bersama dan sekadar duduk menikmati udara di pagi hari.

ketika seluruh anggota keluarga nih bisa berkumpul. Jadi untuk kamu nih yang hari Minggu berkumpul bersama keluarga, teman terdekat ataupun bersama orang tua kamu gitu ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin, matikan televisi sebentar, simpan ponsel kamu, nikmati obrolan bersama keluarga, karena kadang yang paling dibutuhkan seseorang ini bukan hadiah yang mahal, melainkan waktu dan perhatian ya. Tetap di 89 Multatuli FM, sahabat Multatuli, ada lagunya Titi DJ dengan Sang Dewi, only on Multatuli Radio.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Aduh, mana sih ini?
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Radio Multatuli FM.
8: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Mahal menyapa sahabat Multatuli FM di rumah di gelaran program Multatuli Weekend di hari ini. Tepat di menit 43 di pukul 7 pagi. Ini masih pagi ya, masih wah semangat gitu ya. Karena ini masih pagi, sahabat Multatuli jangan lupa minum air putih ya. Karena banyak orang langsung minum kopi tapi lupa memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya. Kalau sahabat Multatuli berencana olahraga pagi ini nih apa nih ya? Lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum sahabat Multatuli olahraga ya. Olahraga apapun itu di pagi hari, bisa jogging, kemudian sepedaan atau apalagi ya. Pokoknya olahraga yang ringan lah ya. Tidak perlu olahraga yang berat juga. Jalan santai selama kurang lebih 20-30 menit juga sebenarnya sudah cukup membantu menjaga kebugaran tubuh kita ya. Yang penting dilakukan secara rutin. Masih menyapa sahabat Multatuli, selamat pagi. Mengucapkan untuk seluruh pendengar Multatuli FM dimanapun berada, baik yang mendengarkan layanan siar kita melalui radio analog atau yang mendengarkan layanan siar kita di radio digital melalui website Multatuli FM. Selamat pagi untuk seluruh warga Kabupaten Lebak. Sahabat Multatuli yang tadi mungkin olahraga di sekitar alun-alun kota Rangkas Bitung ataupun di Balong gitu ya, atau di mana ya, atau jalan sekitaran Multatuli ya, di jalan Multatuli rame-rame ini ada apa sih? What's going on? What's happened today? Apa sih, ada apa gitu ya? Nah, sahabat Multatuli, hari ini di tanggal 28 Juni 2026 tepatnya di alun-alun kota Rangkas Bitung ada perayaan Gebiar HUT Bayangkara ke-80 atau Car Free Day dan juga olahraga bersama Polres Kabupaten Lebak ya. Jadi yang kemarin-kemarin sudah mendaftarkan dirinya di mana ya? Ada yang di Polres Lebak, ada juga yang di Stand Jumat Berkah Rumdin Kapolres, kemudian di stand Bajar alun-alun Kota Rangkas Bitung. Nah, itu tadi ya. Jadi kegiatannya di hari ini tadi sudah mulai di pagi hari ya, sahabat Multatuli. Tepatnya di pukul 6.30 di pagi-pagi sudah dilaksanakan kegiatan Car Free Day dan juga olahraga bersama Polres Kabupaten Lebak. Dan hari ini juga masih terpantau ramai ya, sahabat Multatuli. Karena apa? Karena tentunya ini kayaknya yang ditunggu-tunggu masyarakat ya. Jadi ada door prize menarik. Jadi sekarang warga Kabupaten Lebak yang mengikuti kegiatan CFD ini sedang menunggu-nunggu nih kuponnya ya, apakah nanti dapat door prize menarik atau tidak. Wah, rasanya seru sekali ya, sahabat Multatuli ya. Dan informasi di pagi hari ini, sahabat Multatuli, untuk sahabat Multatuli yang ingin mengetahui beberapa informasi atau kegiatan yang lebih detail, yang lebih up to date, lebih menarik, jangan lupa mampir di Instagram kita @multatulifm ya, @multatulifm, dan juga di Facebook kita di LPPL Multatuli ya. Dan untuk informasi di pagi hari ini juga, sahabat Multatuli, Maher juga menginformasikan untuk kegiatan Rangkas Bitung atau Rangkas Bitung 5K 2026. Ini masih dibuka pendaftarannya, sahabat Multatuli. Dan jangan lupa untuk yang ingin mengikuti kegiatan Rangkas Bitung 2026 atau 5 km kegiatan event lari yang diselenggarakan oleh Dewan Korpri Kabupaten Lebak. Ini batas pendaftarannya di tanggal 25 Juli 2026, yang insya Allah nanti untuk kegiatannya akan dilaksanakan 1-2 Agustus 2026 ya. Jadi untuk sahabat Multatuli yang ingin mendaftarkan dirinya gitu ya dalam event lari ini, segera, jangan tunggu-tunggu waktunya mepet atau deadline gitu ya, segera daftar hari ini. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa buka ya, buka Instagram @lebakrunners atau
@rangkasbitung2026 atau bisa juga pantengin Instagram kita di @multatulifm.com ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini, tetap semangat meskipun hari weekend ya sahabat Multatuli, dan tetap pantengin Radio Multatuli FM di sini bareng Maher sampai beberapa jam.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the
1: hits. Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Radio Multatuli FM.
6: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Yeah, we gotta do it.
1: Sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Melakukan olahraga ringan di pagi hari merupakan kebiasaan baik yang bisa sahabat Multatuli coba. Olahraga pagi sebenarnya dapat dilakukan sebelum berangkat kerja. Ketika bangun lebih awal, kita memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kebiasaan baik di pagi hari yang satu ini. Kita tidak perlu langsung memaksakan diri untuk rutin berolahraga setiap harinya. Awalnya pasti akan terasa sulit, tetapi jika kita memberi waktu untuk membiasakan diri, lama-kelamaan kita akan terbiasa.

91.3 FM Cerdas Informatif dan Solutif pagi hari dibawa enjoy ini ya dari GAC Gamaliel Audrey Cantika dengan lagunya Yuhu.

Sahabat Matuli, tadi kita sudah menikmati lagu-lagu pilihan yang menemani minggu pagi sahabat Matuli ya. Sekarang Maher mau coba ngajak sahabat Matuli ngobrolin sesuatu yang mungkin sederhana tapi bisa membawa kita ke banyak tempat tanpa harus benar-benar pergi ke sana. Kira-kira apa ya? Ya, kita akan membahas tentang buku. Mungkin ada yang langsung berpikir, wah, saya nih gak suka nih baca buku, saya gak terlalu suka hobi baca gitu ya. Tenang, tenang-tenang aja, karena obrolan kita pagi ini bukan soal siapa yang paling banyak membaca atau siapa yang punya rak buku paling penuh. Kita hanya ingin melihat bagaimana buku ini bisa menjadi teman di waktu luang, apalagi di hari Minggu seperti sekarang. Kalau dipikir-pikir ya sahabat Matuli, buku itu unik ya. Kita tidak pernah memaksa kita, buku ini tidak pernah memaksa kita untuk segera membuka halamannya. Tidak akan protes juga kalau kita baru melanjutkan bacanya seminggu kemudian atau beberapa bulan kemudian gitu ya. Buku ini akan tetap menunggu di tempat yang sama, siap menemani saat kita punya waktu. Berbeda dengan media sosial ya sahabat Matuli yang selalu bergerak cepat, buku ini mengajak kita melambat. Kita membaca satu halaman, berhenti sejenak, berpikir, lalu melanjutkan kembali. Mungkin itu sebabnya banyak orang yang memilih membaca buku sebagai cara untuk menenangkan pikiran setelah menjalani hari-hari yang sibuk. Sahabat Matuli, hari Minggu sering menjadi waktu yang lebih longgar ya dibanding hari kerja. Setelah pekerjaan rumah selesai atau sebelum berkunjung ke rumah saudara misalnya ya, mungkin ada waktu sekitar 15 atau 20 menitan untuk membaca buku. Tidak harus buku yang tebal, bahkan beberapa halaman saja sudah cukup ya. Yang penting kita memberi ruang untuk diri sendiri menikmati bacaan tanpa tergesa-gesa. Bacaan juga tidak harus selalu yang berat. Ada yang suka novel, ada yang suka cerita, ada yang suka buku sejarah, buku agama, atau buku-buku lain, buku memasak, atau bahkan komik. Semua punya nilai dan juga manfaatnya masing-masing. Yang terpenting adalah menemukan bacaan yang membuat kita menikmati proses membaca itu tadi ya. Masih bareng Maher di Matuli Weekend, tepat di menit 21 di pukul 8. Maher ucapkan terima kasih juga untuk sahabat Matuli yang sudah stay tune sampai sekarang. Dan tetap di 89 Matuli Radio, lagunya dari Gates Kenang dengan Balon Udara. Menyapa sahabat Matuli di rumah.

0: Raya Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang, yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: Multatuli lagu hits hari ini. Fabio Acer kembali lewat single menyentuh terbarunya, Nikmati Sakitnya. Penyanyi pop pria yang dikenal dengan kekuatan vokal emosional dan lirik yang galau ini resmi merilis single terbaru pertamanya di tahun 2026 ini. Nikmati Sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya, walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan tidak seimbang. Ia sadar bahwa dirinya sering diabaikan, hanya dicari saat dibutuhkan, bahkan tidak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Namun ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar untuk dilepaskan. Dalam proses kreatifnya, Fabio turut melibatkan sejumlah nama penting seperti S.E.E.K. sebagai musik arranger yang sudah pernah menangani beberapa karya Fabio sebelumnya. Trakas dan juga Yati Arya juga ikut kembali membantu mengkompos lagu ini, serta Plato Gitting sebagai vokal director. Lagu ini juga dipoles oleh Yavi Arya sebagai vokal editor dan Tito P. Sunardi, mixing dan juga mastering. Lagu ini juga hadir dengan music video di mana Fabio berperan sebagai model utamanya. Videonya sendiri mencoba menggambarkan perasaan seseorang yang mencoba menerima kenyataan saat terus-menerus disakiti oleh pasangannya, tapi dia memilih untuk terus bertahan. Nikmati Sakitnya menjadi langkah berikutnya sekaligus pembuktian eksistensi Fabio Acer dalam industri musik Indonesia. Setelah sempat merilis album debutnya Everlast tahun lalu, serta sederet hit seperti Bertahan Luka, Rumah Singgah, Tanpa Rasa Bersalah, dan Berharap Kau Kembali, yang sempat memuncaki berbagai tangga lagu nasional dan internasional. Sahabat Multatuli, please welcome Fabio Acer, Nikmati Sakitnya.
1: Mungkin benar kata

0: anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung? Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
3: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
2: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
3: Terus kita harus ngapain ya?
2: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
3: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
2: Iya, tepat. Benar, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
4: Sahabat Muda Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Radio Multa Tuli FM.
6: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

89.1 FM cerdas informatif dan solutif. Marshmallow here with me. Word is perfect as it can be, 'cause I need you. Menyapa sahabat Melatula FM di rumah lepas di menit 57 di pukul 8 pagi. Ya, masih semangat ya di pagi hari ya. Sahabat Melatuli, di minggu pagi adalah waktu yang tepat untuk memperlambat langkah kita ya. Di tengah kesibukan yang tak pernah terhenti, ada satu kebiasaan sederhana yang mampu membuka jendela dunia, membaca ya. Tadi di awal kita sempat bahas juga terkait buku ya, dimana sahabat Melatuli ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa membaca adalah cara paling terjangkau, cara paling murah untuk menjelajahi dunia. Wow, ya, melalui buku kita dapat mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah kita datangi, kemudian mengenal tokoh-tokoh hebat, memahami sejarah, hingga belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda ya. Literatur ini bukan hanya kumpulan kata di atas kertas ya sahabat Melatuli, dimana dari novel, puisi, cerpen hingga esai, ini semuanya mengajarkan bagaimana kita hidup dan juga dekat dengan kehidupan kita ya, mengajarkan empati, memperluas wawasan, dan juga melatih cara kita berpikir.

Di segmen literasi kita kali ini, sahabat Mula Tuli, kita akan mengulas, ya, Maher akan mengulas sebuah buku yang sangat menarik dan tentunya tetap relevan ya hingga saat ini, yaitu Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku ini, sahabat Mula Tuli, mengangkat ajaran filsafat kuno yang dikenal sebagai Stoicism atau Stoicisms, di mana meskipun berasal dari ribuan tahun yang lalu, ajarannya ini masih sangat sesuai dengan kehidupan modern yang penuh tekanan, tuntutan pekerjaan, dan juga derasnya arus informasi. Karya dari Henry Manampiring, Filosofi Teras ini, sahabat Mula Tuli, ini buku yang memiliki pesan utama yang sederhana namun mendalam, ya, di mana dalam buku ini kita diajarkan untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan belajar menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Misalnya kita tidak bisa mengendalikan cuaca, for example, perkataan orang lain atau situasi ekonomi, namun kita bisa mengendalikan sikap, cara berpikir, dan juga tindakan kita dalam menghadapi semua itu. Dan yang membuat buku ini menarik, sahabat Mula Tuli, adalah cara penyampaiannya yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring ini tidak menggunakan bahasa filsafat yang rumit. Ia justru memberikan banyak contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, mulai dari menghadapi kritik, mengelola emosi, hingga menghadapi kegagalan. Dan salah satu pelajaran paling penting dari buku ini, dan tentunya Maher juga sudah membaca, ya, sahabat Mula Tuli, sudah mau habis nih, ya, bacaan dari Filosofi Teras ini, di mana kebahagiaan tidak selalu datang dari keadaan yang sempurna, tetapi dari kemampuan kita mengelola pikiran dan respon terhadap berbagai peristiwa. Jadi bagi sahabat Mula Tuli yang sering merasa cemas, kemudian mudah marah atau terlalu memikirkan pendapat orang lain, buku ini bisa menjadi teman kamu, ya. Teman dekat, teman refleksi yang tentunya sangat bermanfaat. Tentu saja tidak semua orang harus setuju, ya, dengan seluruh isi buku ini, namun nilai terbesarnya adalah mengajak kita untuk berpikir lebih tenang, lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan, ya. Sahabat Mula Tuli, jika akhir pekan kamu sedang mencari bahan buku bacaan yang tidak terlalu tebal tetapi tetap maknanya nih dalam, Filosofi Teras ini layak menjadi masuk dalam daftar bacaan kamu, ya. Dan selamat membaca, sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya. Yang pertama sudah disuguhi Filosofi Teras. Kalau mau baca buku bisa di mana sih? Nah, untuk sahabat Mula Tuli FM yang ingin mendapatkan atau membaca Filosofi Teras ini, sebenarnya bisa didapatkan di platform media online, atau juga sahabat Mula Tuli bisa mendatangi perpustakaan daerah kita, perpustakaan Seja Adinda Kabupaten Lebak, yang berada di samping Museum Mula Tuli FM, samping Mula Tuli, ya. Jadi di sana ada, dan Maher pernah baca juga di sana, ya. So, tetap 89 Mula Tuli FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga untuk para OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Seperti pepatah, buku yang baik bukan hanya memberi pengetahuan tetapi juga mengubah cara kita memandang kehidupannya. New Hope Club dengan Naomi Chuel menyapa sahabat Mula Tuli FM di rumah.

0: Mutatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Membuat daftar tujuan pada malam hari bisa menjadi pilihan kamu loh. Sebenarnya, ini bukanlah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Namun, kegiatan ini bisa membantu kita untuk memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari esoknya. Sebelum tidur, cobalah untuk menuliskan daftar kegiatan yang akan kamu kerjakan untuk keesokan harinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Mengatur tujuan dalam sehari sangat membantu agar kita mengatur waktu lebih baik. Salah satu kunci dari keberhasilan kebiasaan baik di pagi hari adalah bersyukur.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: to break. So stay tuned. All the hits.
1: Senada Sangga. Sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
5: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya, karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
6: Radio Multatuli FM.
7: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Kita bisa memiliki pikiran positif dengan bantuan meditasi. Meditasi juga bermanfaat agar pikiran kita menjadi lebih jernih dan mental menjadi lebih siap. Cobalah untuk melihat berbagai sisi positif yang kita peroleh selama ini. Selain itu, berterima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati hari kemarin dapat dilakukan agar kesehatan mental kita lebih baik. Dengarkan Multatuli FM.

0: go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung? Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari

0: 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6-8 tahun dan 400 meter untuk umur 9-11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami.

0: it on me.
1: I love Lebak.
2: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijimat melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentaun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
3: Healing with healing, healing with healing. Healing. Healing. Healing. Healing. Healing. Healing. Healing.

89.1 FM, cerdas informatif dan solutif. Halo sahabat Matuli, masih bareng Maher di sini menyapa ya. Selamat datang untuk kamu yang baru bergabung dan juga mendapatkan layanan siar kita di 89.1 Radio. Lepas di menit 51 di pukul 9 pagi, masih awal pagi. Semoga semuanya masih tetap stay tune dan juga semangat ya. Awal sahabat Maturi, kita sempat membahas bukunya dari Henry Malampiring, yaitu Filosofi Teras ya. Dimana pesan utama dari buku Filosofi Teras ini adalah kita nih fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja dan belajar menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita ya. Dan itu merupakan salah satu buku dari filsafat kuno yang mungkin sahabat Melator sudah gak asing ya. Tapi untuk kali ini, what's next? Apakah ada lagi? Tentu ada ya. Jadi untuk sahabat Melator, spesial di minggu pagi, di Melator Weekend, di hari Minggu pagi ini sampai jam 12 ya, kita ada segmen yang namanya Multatuli Literatur. Jadi bahasan seputar buku, seputar music, seputar apapun yang akan dibahas lebih dalam. Tentunya untuk sahabat Mulatuli yang mau ikut bergabung bareng Maher bisa di 0811 80 68. And without further ado, I have Laut Bercerita karyanya Leila S. Hudori ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan lanjut membahas buku-buku yang Maher rekomendasikan nih untuk sahabat Multatul FM di rumah. Jadi kita akan mengulas sebuah novel yang tidak hanya menyajikan cerita yang kuat, tetapi juga mengajak pembaca ini merenungkan sejarah dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Ada buku atau novel yang berjudul Laut Bercerita karya Leila S. Hudori ya. Jadi novel ini sahabat Melatuli, ini berkisah tentang Biru Laut Wibisana ya, seorang mahasiswa sekaligus aktivis ya, di mana bersama teman-temannya ini laut ini nama orang ya. Jadi laut ini memperjuangkan keadilan dan juga kebebasan berpendapat. Namun perjuangan itu harus dibayar mahal ketika mereka mengalami penangkapan, penyiksaan, hingga ada yang hilang tanpa jejak. Jadi yang membuat novel ini begitu menyentuh sahabat Melatuli adalah dari dua sudut pandang nih. Jadi bagian pertama ini membawa kita mengikuti perjalanan laut sebagai seorang aktivis, sementara di bagian kedua kita diperlihatkan bagaimana keluarga, terutama sang adik ya, hidup dalam penantian panjang dan juga penuh harapan. Melalui cerita ini sahabat Melatuli, kita nih akan diajak memahami bahwa setiap peristiwa sejarah ini bukan hanya sekadar angka ya, atau catatan sejarah dalam buku. Di balik ini ada keluarga yang kehilangan, ada sahabat yang menunggu, dan juga ada harapan yang tak pernah padam. Meski berlatar sejarah Indonesia, sahabat Melatuli, novel ini tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tapi ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga nilai kemanusiaan, terutama di menghargai kebebasan berpendapat. Buku ini sangat cocok ya sahabat Melatuli, bagi kamu-kamu yang menyukai novel dengan tema sejarah, tema kemanusiaan, dan juga refleksi sosial. Namun karena membuat adegan kekerasan dan tema yang cukup berat, kamu perlu menyiapkan diri secara emosional ya. Dan sahabat Melatuli, Laut Bercerita ini mengingatkan kita bahwa membaca ini ternyata bukan hanya tentang menikmati sebuah kisah aja ya, tapi juga bagaimana kita memahami kehidupan dan juga belajar dari pengalaman. Dan semoga ulasan ini menambah inspirasi untuk sahabat Mulatul FM di rumah untuk memilih bacaan yang bermakna. Dan juga semoga dari dua cerita, dua buku tadi yang sudah Maher edukasikan,
bisa diambil pelajarannya, atau lebih bagus juga sahabat Multatuli menjadi referensi untuk bahan bacaan sahabat Multatuli FM di rumah ya, apalagi di saat weekend ya, kayak waktunya tuh cocok ya, sore-sore gitu ya, yang ada di Rangkas Bitung bisa mungkin baca buku di alun-alun atau di sepanjang Pujasera di Jalan Multatuli, atau juga bisa di Balong Rancalenta. Itu beberapa tempat yang menurut Maherni rekomendasi tempat yang cocok untuk sahabat Multatuli menamatkan atau membaca beberapa lembar buku bacaan ya. Dan juga informasi untuk sahabat motor FM di rumah yang tadi pagi mengikuti kegiatan Gebiar Polres Kabupaten Lebak yang melaksanakan Car Free Day ataupun olahraga bersama. Tadi lumayan seru ya. Dan untuk yang bertanya-tanya kapan sih beresnya karena kita mau kesana kemari agak susah gitu ya. Alhamdulillah sahabat Multatuli, acaranya sudah beres, lancar. Tadi Maher juga sempat mengintip-ngintip ya ke alun-alun. Alhamdulillah acaranya sudah beres dan jalan di sekitar alun-alun Kota Rangkas Bitung dari arah Balong Rancalenta, kemudian juga dari arah Disduk Capil dan juga arah ke Masjid Agung, ini sudah bisa dilewati dan sudah bisa dipakai untuk berkegiatan gitu ya, baik untuk olahraga ataupun untuk sahabat Multatuli yang ingin melewati ke arah sini gitu ya. Saya tetap di 89 Multatuli FM ya sahabat Multatuli, nanti kita akan bahas lagi, we want to discuss about the music, about the something that really close to our heart. Kita akan bahas seputar musik ya, karena di awal tadi kita sempat bahas buku, literatur dan lain sebagainya. Di next session kita akan bahas musik dan juga hal-hal yang sedang tren di saat sekarang ya. Saya tetap di 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan selektif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the
1: hits. Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketika nama kamu. Eh, Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
2: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
1: Wah, Mat, gila lu. Judo lu, gak boleh tahu. Pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
2: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP. Gue bingung nih, gimana lagi?
1: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin abis.
3: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935 di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Level up your mood booster. Radio Multatuli FM.
5: Informasi menarik seputar Multatuli FM dapat Anda nikmati di laman multatuli.com.

89.3 FM Cerdas Informatif dan Solutif. Masih menyapa sahabat Motul FM di rumah ya. Ada lagunya dari Armada, Dengerin Abang. Dengerin yang mana sih Bang? Ya selamat datang juga, selamat bergabung untuk kamu yang baru bergabung dan juga mendapatkan layanan siar kita di 8900 Muntatuli Radio ya. Tadi kita sempat bahas sahabat Muntatuli terkait musik atau music in English ya. Di minggu pagi yang dipenuhi semangat dan juga kebahagiaan, amin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga tentunya didekatkan dengan hal-hal baik ya. Pagi menjelang siang ya, sudah di pukul 10 lewat 6 menit ya, kita akan berbincang tentang sesuatu yang hampir tidak pernah lepas dari kehidupan kita, yaitu music ya, atau musik ya. Untuk sahabat Muntatuli, pernahkah kamu menyadari bahwa musik ini selalu hadir dalam berbagai momen kehidupan kita ya, dimana saat kita merayakan misalnya kebahagiaan kah atau hal-hal lain, bahkan saat sedang bersedih pun kadang musik ini menjadi salah satu hal apa ya, yang bisa menenangkan hati kita, bahkan dalam perjalanan menuju tempat kerja atau kadang ya ketika bersantai ya, ini bisa menjadi tempat kita untuk bersantai gitu ya, sambil menikmati secangkir kopi di pagi hari. Dan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan sahabat Muntatuli, nanti kita akan bahas seputar musik dan juga beberapa hal yang lagi tren, tentunya juga baik musik di Indonesia maupun secara global ya. Dan tetap stay tune di 89 Muntatuli FM, Cerdas Informatif dan Solutif. Spesial untuk kamu ada lagunya Kristal dengan Sejenak dan juga Ernie Jakri featuring Ade Gopinda dengan Masing-Masing, only on Muntatuli Radio. Check this out.

0: Tidur siang adalah salah satu hal yang paling menenangkan yang harus dilakukan ketika sedang stres. Sekalipun hanya selama 20-30 menit, Anda akan kagum dengan betapa berbedanya Anda ketika bangun. Tidur memberi istirahat ke otak dan memungkinkan Anda untuk melihat sesuatu dari perspektif baru yang segar setelah Anda bangun.
1: Radio Multatuli FM.
2: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

89.3 FM Cerdas Informatif dan Solutif masih disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Ya, Maher Mentra menyapa sahabat Mulatuli. Halo, selamat pagi menjelang siang ya. Sudah mau siang ya sahabat Mulatuli, atau ada yang baru bangun nih? Atau ada yang tiba-tiba teringat seseorang? Oke, aman-aman ya. Jadi apa ya, kok kita jadi bahas seseorang? It's okay. Jadi bukan karena ada pesan yang masuk, atau bukan pula karena bertemu secara tidak sengaja ya sahabat Mulatuli di pagi hari ya. Memang kalau berbicara tentang apa ya, kenangan gitu ya, atau rindu akan seseorang, sebenarnya gak munafik ya, Maher juga kadang ada tiba-tiba kuk gitu ya, atau tiba-tiba gitu ingat seseorang gitu, atau bisa dibilang rindu gitu ya. Rasa rindu ini memang sebenarnya unik ya, kadang bukan karena ingin kembali memiliki, asik, tetapi karena pernah memiliki cerita yang begitu berarti, dan juga ada orang yang kini hanya tinggal dalam ingatan, namun namanya masih sesekali hadir dalam doa. Dan mungkin pagi ini ada di antara sahabat Mulatuli yang sedang tersenyum nih ya di rumah, senyum-senyum tipis karena sedang mengenang seseorang yang pernah mengisi hari-harinya. Menariknya ya sahabat Mulatuli, rasa rindu ini seringkali memiliki apa ya, suatu hal ataupun hal unik di dalam diri kita, dan tentu ini bisa membawa kita kembali ke masa-masa yang sudah lama berlalu. Dan di next session all about rindu, ternyata kita akan ada lagu yang masih berbicara terkait dengan kerinduan, terus kemudian kenangan yang akan kita bahas di sini. So, tetap di 89 Mulatuli Radio, cerdas, informatif dan solutif. Maher putarkan lagu Jiva Magnolia dengan Cukup dan juga Rimar, Waktu dan Perhatian. Only on Mulatuli Radio.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung? Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
3: Lu ada apa?
2: Dek, tolongin apa?
3: Kenapa?
2: Duh, data-data gue kesebar internet nih.
3: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
4: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
6: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
2: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
7: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Radio Multatuli FM.
9: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik epik hanya di Multatuli FM.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebah

Multatuli lagu hits hari ini. Membawakan versi ketiga dari lagu Sumpah Mati, Rio Laskar siap memulai langkahnya di industri musik Indonesia, dirilis pada Jumat 5 Juni 2026. Bersama label rekaman Hits Record, Sumpah Mati versi Rio hadir dengan aransemen yang lebih pop dan sentuhan R&B yang lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya. Diproduseri oleh Andi Rianto, lagu Sumpah Mati milik Rio didominasi permainan gitar dan drum yang memberikan warna lebih maskulin pada lagu ini. Sebagai satu-satunya finalis laki-laki di Top 3 Indonesian Idol Season 14, Rio merasa lagu ini memiliki tempat yang istimewa di hatinya dan dapat menjadi identitas awal baginya. Diciptakan oleh Mahalini, Happy Andromeda, Giant Prayas, dan Andi Rianto, Sumpah Mati bercerita tentang seseorang yang terus kembali kepada orang yang sama meski berulang kali disakiti. Menariknya, kisah yang penuh rasa sakit ini justru dibalut dengan aransemen yang ringan dan tidak terdengar melankolis. Meski genre ini bukan zona nyamannya, dalam lagu ini, Rio berhasil membuktikan dirinya pantas menyandang gelar idola Indonesia. Selain menyampaikan emosi yang dalam, ia juga menunjukkan kualitas teknik vokal yang matang, terutama dalam menghadapi tempo lagu yang cukup cepat dengan rangkaian lirik yang padat. Sahabat Mutatuli, Rio Laskar featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi ya. Selamat pagi menjelang siang. Maher masih menyapa sahabat Multatuli FM di rumah. Lepas di menit 53 di pukul 10 pagi. Sahabat Multatuli, ada kalanya sebuah lagu ini datang bukan hanya sebagai hiburan ya, tapi juga membawa suasana tertentu. Ada lagu yang membuat kita ingin tersenyum ya, ada juga yang membuat kita teringat seseorang. Aduh. Ini Bang Maher, ini terus ya. Nostalgia terus, iya dong. Kayaknya dari pagi ya, dari pagi, karena tadi juga sempat dicek-cek ya sahabat Multatuli, luar biasa atensi dari pendengar Multatuli FM di rumah. Tadi bahkan dari pagi sudah ada beberapa yang request ya, dan kebanyakan lagunya lagu galau ya. Kenapa nih? Ya alhamdulillah ya sahabat Multatuli, kami, saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Multatuli FM di rumah yang sudah stay tune, yang sudah menjadi pendengar setia kami. Semoga apapun yang kita sampaikan, kru radio kita semua sampaikan, bisa bermanfaat, dan harapannya juga bisa menambah hasanah wawasan sahabat Multatuli FM di rumah. Sahabat Multatuli, berbicara tentang lagu yang sedang ramai diperbincangkan ya. Ada satu lagu yang belakangan ini banyak muncul di media sosial, yaitu Rollerblade dari Nouna. Ini juga my favorite music. Jadi Maher juga kadang kalau lagi gak enak badan gitu ya, atau need something that really boost to my mind gitu ya, lagu Rollerblade ini menjadi salah satu andalan ya. Lagu ini menarik perhatian sahabat Multatuli karena punya energi yang sangat berbeda, di mana dari awal lagu pendengar langsung disambut dengan nuansa yang ceria dan penuh semangat. Yang membuat unik juga adalah perpaduan musik modern dengan sentuhan budaya Indonesia, termasuk elemen gamelan yang menjadi salah satu cirinya. Rollerblade ini terasa seperti lagu yang memang dibuat untuk suasana santai, jalan-jalan, dan menikmati momen. Jadi siapa aja nih yang suka Rollerblade, Maher putarkan lagu Nouna dengan Rollerblade, only on Multatuli Radio.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Lebak.

Di sini langsung dari Jalan Abdi Negara, Rangkas Bitung, Lebak. Mahir Mantra menyapa sahabat Multatuli FM di rumah di Lebak Weekend ya. Masih di edisi hari ini, hari Minggu 28

Yap, lagunya dari Galantis featuring Sip Wake with Pink Sweets dengan lagunya yang bertajuk Only a Fool ya, menemani sahabat Mulatra FM di rumah di jam 11 lewat 10 menit ya. Alhamdulillah masih di sini ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat Mulatuli yang sudah stay tune dari pagi tadi sampai sekarang. Dan di awal tadi kita sempat bahas terkait lagu yang lagi viral ya, lagi menjadi perbincangan ramai, yaitu lagunya Rollerblade dari Nona ya. Jadi lagu ini memang terasa seperti lagu yang memang dibuat untuk suasana santai ya sahabat Mulatuli, jalan-jalan dan juga menikmati momen. Beatnya ini ringan, mudah diingat dan juga punya bagian yang cepat menempel di kepala kita. Jadi gak heran nih kalau sahabat Mulatuli baru aja di play gitu ya, beberapa hari langsung hafal. Nah, yang menarik dari lagu Nona ini adalah mereka mencoba membawa identitas Indonesia ke dalam warna musik yang lebih global ya. Ada perpaduan pop modern dengan sentuhan dance dan juga nuansa yang membuat lagu ini terasa dekat dengan pendengar, apalagi para Gen Z gitu ya, para Gen Alpha atau gen-gen apalah itu nyebutnya ya. Jadi lagu ini sangat dekat dengan mereka. It's close to her, it's close to us who want to bring the cultures and the identity ya. Jadi kalau kita lihat tren musik sekarang ini banyak ya yang sukses bukan hanya karena suara penyanyinya tapi juga mampu menciptakan suasana dan juga mengajak orang ya seakan ikut merasakan energi dari lagu tersebut. Lagu yang bisa membuat orang ikut bergerak, kemudian ikut bernyanyi atau bahkan mengingat momen tertentu, biasanya ini yang Maher lihat ini lebih mudah diterima. Dan mungkin itu juga alasan kenapa lagunya Rollerblade ini begitu menarik. Dan lagu ini membawa pesan sederhana untuk menikmati hidup, percaya diri dan juga berani menunjukkan warna ataupun otentik ya. Jadi untuk sahabat Mulatuli FM yang hari ini sedang pentengin kita, kalau hari Minggu ini ingin mencari lagu yang ceria dan juga bisa menaikkan mood gitu ya. Apalagi yang sekarang mungkin weekendnya lagi bekerja atau lagi belajar atau lagi depan monitor, lagi mengetik-ngetik sesuatu gitu ya. Nah, lagu Rollerblade ini bisa masuk dalam playlist kamu. Dan kalau kita berbicara musik ya sahabat Mulatuli, musik ini sebenarnya bukan hanya apa ya, tangga nada gitu ya, atau irama gitu ya. Jadi musik ini adalah bagian dari kehidupan kita tentunya, yang mampu menyentuh perasaan, membangun kenangan dan juga menyampaikan pesan tanpa harus banyak kata. Menurut data yang sudah Maher kumpulkan di meja redaksi Mulatuli FM, ada beberapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari mendengarkan musik. Yang pertama, musik ini dapat membantu memperbaiki suasana hati atau mood ya. Jadi lagu dengan irama yang kita suka ini dapat membuat kita merasa lebih rileks, lebih bersemangat dan juga membantu melewati hari-hari yang berat. Kemudian ternyata musik juga dapat mengurangi stres. Banyak orang yang memilih mendengarkan lagu favorit mereka nih setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Jadi ternyata ya sahabat Mulatuli ya, melodi yang tenang di musik ini bisa membantu pikiran kita menjadi lebih santai. Musik juga ternyata dapat meningkatkan kreativitas. Tuh ya. Jadi bisa dilihat dampak positifnya sahabat Mulatuli, ternyata dari data yang sudah Maher kumpulkan, ternyata kreativitas ini bisa berkembang, bisa meningkat karena adanya musik ya. Tidak sedikit orang yang mendapatkan inspirasi saat mereka mendengarkan musik, baik ketika bekerja, belajar maupun sedang menciptakan sesuatu. Karena sahabat Mulatuli, pada akhirnya musik ini bukan hanya untuk didengar tetapi juga untuk dirasakan ya. So, tetap bersama 8900 Mulatuli Radio sampai jam 12 nanti ya.
di Multula FM, tempat di mana cerita dan melodi bertemu menemani hari kamu. So stay tuned with Justin Timberlake dengan Like I Love You, only on Multatuli Radio.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Multatuli lagu hits hari ini. Penyanyi dan penulis lagu berbakat Salma Salsabil akhirnya kembali menyapa pendengar melalui single terbarunya, Hacu. Menandai babak baru dalam perjalanan bermusiknya, lagu ini hadir sebagai pernyataan yang lebih berani, jujur dan relevan dengan realitas kehidupan generasi urban saat ini. Hacu ditulis oleh Rahman Sadli Waraiya bersama Salma Salsabil dan diproduseri oleh SEEK, menghadirkan perpaduan sound yang kuat dan beat menghentak serta nuansa yang intens. Melalui lirik yang tajam dan tanpa kompromi, lagu ini menggambarkan dinamika kehidupan pekerja di kota besar, mulai dari monolog atasan yang terasa tiada akhir, jam kerja yang melampaui batas, hingga bagaimana energi manusia kerap direduksi menjadi angka dan sistem. Dengan pendekatan yang lugas namun tetap emosional, Salma menghadirkan Hacu sebagai cerminan realita yang dialami banyak orang, terutama mereka yang tengah berjuang mengejar mimpi di tengah tekanan dan ekspektasi. Lagu ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi personal, tetapi juga suara kolektif bagi generasi yang terus bergerak meski seringkali merasa lelah dan tidak dihargai. Dengan energi anthemic yang kuat, Hacu berhasil mengubah kelelahan sehari-hari menjadi sesuatu yang lebih besar, sebuah semangat untuk tetap bertahan dan melanjutkan perjalanan. Seperti yang tersirat dalam lagu ini, kota mungkin tidak selalu memberikan apa yang dijanjikan, namun mimpi tetap setinggi langit. Dan dalam ironi itulah, banyak orang yang menemukan alasan untuk terus melangkah. Sahabat Mutatuli, Salma Salsabil, Hacu.

89.0 FM cerdas, informatif dan solutif. Tak terasa ya sahabat Multatuli sudah di penghujung acara dari program Multatuli Weekend ya, sudah jam 11.28. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang sudah stay tune dari pagi tadi ya sampai sekarang. Terima kasih juga untuk para pendengar setia kami dimanapun berada. Terima kasih kepada para OPD dan juga dinas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Dan semoga apa yang Maher sampaikan dari pagi, edukasi bisa bermanfaat. Dan juga harapannya bisa menambah hasanah wawasan sahabat Multatuli FM di rumah. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Multatuli, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Claresta dengan panggung sandiwara.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan

0: masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijima melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentaun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.
2: Radio Mutatuli FM.
3: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Radio Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
0: Radio Multatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.
2: Your day sounds good. Multatuli FM.
3: The hits just keep on coming.

0: 9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
3: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
4: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
3: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
4: Terus kita harus ngapain ya?
3: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
4: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
3: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
5: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebat.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.3 FM dari Jalan Abdin Negara Mesutrangga Situng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Mulatuli, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Ya, tepatnya di 13 waktu Indonesia Barat, di hari Minggu, di weekend. Ya, ketemu bareng LTV. Wow, siapa ini ya? Lama banget gitu ya, gak muncul. Ya, selamat siang buat sahabat Mulatuli semua yang masih pada tongrongin Mulatuli FM, baik itu di analog ataupun di streamingnya. Ya, jangan lupa juga buat follow Instagram kita, TikTok kita, pokoknya sosial media kita ya. Ragam informasi juga bakal tentunya selalu hadir untuk menemani hari-hari sahabat Mulatuli semua.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketika nama kamu...
2: Eh Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
3: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
2: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
3: Abis gue nyari kemana lagi? Motor gue abis, HP, gue bingung nih, gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan kesehatan kita menjadi lebih baik. Tidak melewatkan sarapan pagi merupakan kebiasaan baik di pagi hari. Ketika sarapan, kita memberikan asupan kalori yang kita gunakan untuk beraktivitas pada hari itu. Bahkan, dikatakan bahwa orang yang tidak sarapan dan makan makanan rendah kalori di siang hari justru memiliki berat badan yang lebih tinggi. Meski sarapan membawa manfaat yang banyak, kita tetap harus memperhatikan menu dan porsinya ya.
6: Multatuli FM, teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

Ya, dapat 91 FM ada Fiera terlalu lama. Di kali ini udah 13 menit ya lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, masih banget V di kesempatan siang hari ini di weekend. Tepatnya di sekarang tanggal berapa ya? Ya, 28 Juni 2026. Menurut informasi sih katanya informasi kedatangan jemaah haji Kabupaten Lebak tahun 2026 ini berdasarkan informasi yang Lutfi terima, ini rombongan jemaah haji kloter yang keberapa ya ini bakal tiba di Kabupaten Lebak ke pendopo ini sekitar 3:30 sore katanya ya, ini perkiraannya ya. Dan ya, sahabat Mutatuli ya, ngomongin tentang weekend pasti kita seneng banget ya, apalagi sahabat Mutatuli yang ya lumayan lah ya aktivitasnya padat banget. Kayaknya weekend ini satu pintu pencerahan ya buat nge-recharge, ya enggak, body juga, tubuh juga, otak kita, biar kita bisa menghadapi rutinitas harian lagi selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai Jumat. Nah, di tengah rutinitas yang padat ya sob ya, yang namanya ya kita meluangkan waktu buat diri sendiri ini sering banget sulit gitu ya. Padahal tubuh sama pikiran kita ya, ini membutuhkan waktu untuk beristirahat supaya nggak terus-menerus dibebani sama yang namanya pekerjaan, tanggung jawab, dan juga ya macam-macam distraksi yang kayaknya sih selama seminggu ini datangnya tiap hari gitu ya, bahkan mungkin tiap jam ya enggak. Nah, me time ini jadi salah satu cara ya untuk kita recharge atau mengisi ulang energi dan memperbaiki suasana hati. Kita enggak perlu lah ya ngisi ulang energi ini merencanakan liburan atau mengeluarkan banyak biaya. Jadi aktivitas kecil yang benar-benar kita nikmatin ya, ini ternyata kenyataannya ya, ini udah bisa ngebantu pikiran kita ngerasa lebih tenang dan tubuh kita jadi lebih relax sob, ya enggak. Yang penting sih kita kudu bisa menggunakan momen me time ini ya, buat melakukan sesuatu yang membuat kita nyaman tanpa ngerasa terburu-buru. Dengan begitu kita bisa kembali lah menjalani aktivitas sehari-hari dengan energi dan semangat yang lebih baik. Ada beberapa ide me time nih ya yang bisa, katanya sih bisa meningkatkan mood kita untuk satu minggu ke depan. Apa aja sih bakal kita kupas. Ya, on the first kita menikmati me time itu bisa kita bisa menikmati minuman hangat ya tanpa terburu-buru, santai. Misalnya nih kita minum teh, kopi, atau minuman hangat favorit sahabat Mutatuli ya. Ini jadi cara yang simple banget sob, ini buat menikmati waktu sendiri di akhir pekan. Jadi aktivitas yang kayak gini ya, ini ngasih kesempatan buat sejenak lah ya, kita berhenti dari rutinitas yang padat banget, terus menikmati suasana dengan lebih tenang. Coba deh ya, kita menikmati setiap tegukan tanpa membuka ponsel, ngebales pesan, atau memikirkan pekerjaan dengan mengurangi berbagai distraksi nih. Kita bisa lebih merasakan momen istirahat yang tentunya ya, ini sering kelewat nih ya di hari-hari yang sibuk dari hari Senin sampai Jumat, ya enggak?

0: enak banget dari jagung.
1: Pecah di mulut, mekar di hati.
2: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
3: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih.
6: Lu ada apa?
5: Dre, tolongin apa?
6: Kenapa?
5: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Tolongin apa?
6: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
7: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Sahabat Multatuli, mengupayakan tubuh tetap aktif dan juga olahraga rutin bisa mendatangkan efek menguntungkan bagi tubuh dan pikiran. Aktivitas fisik dapat bertindak sebagai antidepresan. Selain itu, juga dijelaskan bahwa olahraga menawarkan banyak manfaat fisik yang dapat menangkal beberapa mekanisme yang bisa meningkatkan risiko kematian dalam depresi.
9: Bersama Multatuli FM, tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi.

Ya, 98.2 FM, balik lagi sama Rafi. Kali ini 38 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, masih di menurut limit time, ya enggak? Dan aduh, mohon maaf ya kalau misalnya sahabat menonton ini sekali-kali dengar-dengar apa, dengar suara gemuruh petir gitu ya. Ya, masih ngomongin tentang mid time, tapi sebelumnya ya, ini informasi saat informasikan kembali. Ini informasi yang berhasil lebih benih. Jadi jemaah Asasina, jemaah haji dari kelompok Asasina nih sudah mendarat di Soekarno Hatta Tangerang, dan insya Allah katanya estimasi menuju tiba di Rangkas Bitung itu sekitar jam 3 sore. Jadi untuk keluarga jemaah Asasina, silakan untuk dipersiapkan penjemputan jemaahnya. Ya, itu ya Sab ya. Jadi buat semua buat sahabat Melatuli yang sudah kangen ya sama keluarganya yang berangkat ibadah haji dan sedang menunggu kepulangannya, harap dipersiapkan karena diperkirakan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat jemaah haji Asasina ini akan tiba di Rangkas Bitung menuju Pendopo Kabupaten Lebak. Yang ngomongin tentang me time ya, kita juga bisa dengerin musik Sob. Kenapa? Karena musik juga nih bisa jadi cara yang ya sederhana banget buat kita menikmati waktu sendiri di saat akhir pekan. Tentunya lagu-lagu favorit nih ya, ini bisa ngebantu kita nih menciptakan suasana yang lebih tenang, sekaligus membuat pikiran kita beristirahat sejenak dari ya dari semua kesibukan lah ya yang kita jalani selama seminggu kebelakang. Kita misalnya nih bisa muter playlist favorit sambil santai, sambil minum teh gitu ya, sambil minum kopi atau sambil menikmati ya, pokoknya nggak perlu melakukan aktivitas lain secara bersamaan. Nikmati aja momen kita dengerin musik sambil menikmati cangkir teh, kopi, tambah kue-kuenya gitu ya, supaya tubuh kita ini apa ya, benar-benar memiliki waktu buat relax. Walaupun ini kelihatannya sederhana Sob ya, meluangkan waktu beberapa menit buat ngedengerin musik ini bisa membantu memperbaiki suasana hati dan membuat weekend kita ini kerasa lebih menyenangkan. Aktivitas ini juga cocok nih buat sahabat Melatuli yang pengen ngisi ulang ataupun nge-recharge energi tanpa harus pergi ke tempat wisata, ke tempat yang ramai, yang harus banyak mengeluarkan budget gitu ya. Cukup di rumah aja, ya enggak? Atau mungkin kita bisa jalan santai di rumah. Kalau selama seminggu kita lebih banyak berada di dalam ruangan, weekend ini bisa jadi waktu yang tepat nih buat menikmati udara segar. Misalnya nih minggu pagi kita jalan-jalan nih di CFD gitu ya, di seputaran alun-alun Rangkas Bitung. Ya di sekitar lingkungan rumah juga, atau mungkin mengunjungi taman terdekat, ini bisa ngebantu kita bergerak sekaligus membuat pikiran kita kerasa lebih rileks. Jadi kita nggak perlu jalan jauh atau menghabiskan waktu berjam-jam di luar. Cukup luangkan beberapa menit ya untuk menikmati suasana-suasana sekitar, menghirup udara segar dan memperhatikan pemandangan di sekeliling kita nih. Aktivitas yang sederhana ini bisa membantu mengurangi rasa penat setelah menjalani rutinitas yang padat seminggu kebelakang.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
3: Lebak banget.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Mana sih nih?
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi.

Pagi 89.9 FM, balik lagi bareng Lutfi. Ada Ahmad Abdul, Bukan Cintaku. Nggak tahu cintanya siapa ya. Ya masih bareng Lutfi di 19 menit lepas hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih ngomongin ya tentang ide-ide me time nih, yang tentunya mudah-mudahan sih bisa jadi good mood buat kita ya. Ya, baik lagi buat sahabat Mulatul ini yang kebetulan mungkin suka banget baca buku atau mungkin nulis-nulis jurnal gitu ya. Nih, ini meluangkan waktu buat baca buku favorit atau nulis jurnal. Ini bisa jadi cara sederhana ya buat menikmati suasana yang lebih tenang di akhir pekan. Jadi, kedua aktivitas ini bisa ngebantu kita ya sejenak menjauh lah ya dari kesibukan, notifikasi, dan juga macam-macam distraksi yang sering muncul selama satu minggu kebelakang. Jadi kita nggak perlu ngabisin waktu berjam-jam membaca beberapa halaman buku, atau kita nulisin hal yang sedang kita rasakan nih, udah cukup ngasih ruang ya buat pikiran supaya beristirahat. Kalau kita lakukan secara rutin, kebiasaan ini juga nih bisa membantu kita sob ini untuk lebih memahami perasaan, pikiran, dan juga pengalaman yang sedang kita jalani. Jadi selain membuat pikiran kita jadi lebih rileks, aktivitas yang simple kayak gini nih ya, baca buku gitu ya, ini jadi momen buat menikmati waktu sendiri tanpa tekanan. Weekend pun ini rasanya lebih bermakna kalau kita ngasih perhatian sama diri sendiri di tengah padatnya rutinitas. Atau mungkin kita melakukan digital detox sebentar gitu ya. Jadi gimana sih digital detox itu nih? Sesekali kita menjauh dari media sosial dan berbagai notifikasi yang ini tentunya bisa ngebantu kita mengurangi kelelahan mental. Jadi kita menggunakan waktu kita ini untuk menikmati momen tanpa layar, tanpa blue screen gitu ya, kayak melakukan peregangan, duduk tenang, atau sekedar menikmati suasana di sekitar. Pada akhirnya, mid time itu sob ya, nggak harus selalu mewah atau mungkin makan waktu lama. Kebiasaan-kebiasaan yang ya sederhana seperti yang tadi kita kupas ya, kalau dilakukan rutin ini bisa membantu memperbaiki suasana hati yang tadinya bad mood jadi mudah-mudahan jadi good mood, ataupun mengembalikan energi dan membuat kita ini lebih siap menghadapi aktivitas sehari-hari sob. Itulah ya fungsi dari me time yang kadang-kadang kita semua ya sob ya, ini malas banget buat ngelakuinnya, karena yang ada di pikiran kita yang namanya me time itu liburan gitu ya, healing, ngabisin duit gitu ya, healing kemana, pulangnya capek gitu ya. Ditambah besoknya kudu mulai aktivitas lagi satu minggu kedepannya. Ya gak harus kayak gitu sob yang namanya me time tuh. Ya coba deh ya dilakukan seperti yang tadi kita kupas nih, misalnya detox digital, terus baca buku yang simpel-simpel aja ya, atau mungkin jalan-jalan santai aja di CFD di sekitaran rumah, atau dengerin musik favorit, atau sekedar minum teh atau kopi aja, itu juga udah jadi healing yang bermanfaat banget, jadi me time banget. Oke.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu masih muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Enggak pantas. Masih muda seperti ini enggak sopan. PTDH kamu ya.
5: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Bersama Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
4: Lebak Ruhai.

0: 104,9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
3: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
2: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
3: Terus kita harus ngapain ya?
2: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
3: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
2: Iya, tepat. Benar, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap-siaga, semakin aman kita semua.
4: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
6: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang. Kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
7: Lebah,

Waktu sholat asar telah tiba, LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Nanda Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, badan Ali kok panas ya?
4: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
3: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
5: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
6: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi.
9: mengangkat suasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM.
10: Lebak banget.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
6: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
7: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
6: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
7: Abis gue nyari kemana lagi, motor gue abis, HP, gue bingung nih gimana lagi.
6: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi.

0: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, munggu selera banget ya.
3: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
2: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
4: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
2: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
3: Rasanya luar biasa.
2: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
5: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
6: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Dre, tolongin gue dong. Tolongin nih.
9: Lu ada apa?
8: Dek, tolongin apa?
9: Kenapa?
8: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
9: Eh, Ajojing, lu diem dulu.
10: Ajojing, sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Multatuli FM. Kamu setia hari. Bersama Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sama dede bayinya.
3: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
4: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak, bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/6/10/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, sehingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.9 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, dahsyat.
3: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
2: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
3: Apaan tuh?
2: Namanya dahsyat.
3: Hah? Dahsyat?
4: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga berisiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
5: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: 3, 2. Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Rabbi.
1: Tak ku tunggu hati sempurna, tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial. Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Yuk kita ngopi.
2: Konten Happy.
1: Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten Happy. Konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi.

0: Federasi Muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya.

Cepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya.

0: gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Cerdas, informatif, dan solutif.

Ya, tak terasa sudah semakin malam ya. Bagi Anda juga yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya, terutama untuk Anda yang mungkin besok hari juga Anda akan menjalankan aktivitasnya ya. Tentunya dipersiapkan juga kondisi fisik agar tetap sehat ketika Anda menjalankan aktivitasnya di esok hari. Dan selamat malam juga untuk Anda yang saat ini akan beristirahat ke tempat peraduan. Semoga mimpi yang indah ya.

baik warga di Banten, karena waktu juga yang membatasi kebersama saya di Dawai Multatuli. Jadi saya akhirnya sampai di sini. Terima kasih dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
1: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.